0: Ola ni anabi olorun ismailu inna uka na sadika liwadi olupe adehun ni
1: ki apadehun
0: ki apadehun
2: ki
0: se manabi ki
1: eso lojumeji
0: eso lojumeji inna uka na sadika liwadi wa kana rasulan nabi
1: Idris.